0: B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- Sabe,
1: sabe.
0: Sabe.
1: Sabe.
0: Sabe.
1: Sabe.
0: Sabe. Sabe. Sabe.
1: Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sabe. Sab